kisa monne ha ke ka kwa lo golane ga se khukhuna ga ntona sentsora di ngwana Elias Motsoaledi municipality dumedisa Miss Mukanzi Dash.